bong si peng le ke krong a ting krong ang bong si peng le ke krong han ri su seng long ke cho ja ka che krong ke cho ja ka che krong asiri ku dang bong lukun tong kun tong sialu ji lang pong klo tu bu kho rong rong nilun se po seng long ke ju du na lam rong ke han ri so seng long de kor pi han ri bong de cho jang nang ne bong ke cho jang nang ne bong ne kau mi ngi dong van pi tha lang bong ke han ri so seng long ke a ting krong ang bong pen van pi log lang bong